0: Teddy.
1: Samo hitovi.
0: Musika. Musika. Musika. Musika. Musika. Musika. Musika. Musika.